Lalu kelamaan yang sirah, amutuk valihohau noimar, pawanya belum trinci, ha programa, inangamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sanulu desing walu totinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya, di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu, ha tene no matene kenyan. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

siente kata ita ia koneksaun kleang ho natureza no horai nyekbit atukura. Halo biazeng ida, batasi kamota.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu goza niang.

Malu grana na insira, amutuk faleo hao noimar, hao nyebelun trinci, ha programa ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantun. Molok ne, hawa to hao nyeloron diak bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jombol bimentu ha tene no mat tene kenyang. Tiak malu grana na insira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

piak maluk sira, poin taron hamutu kona, musika fura keda. Tuimai ita sei barona, informasau kona ba, sai nangamang atu dejembolbe zeitu sira, rejolbe problemanya. Primeiro, uja situasau lolorongnya. Segundo, wengire imi rejolbe iminya uangnya problema, explica basira, oin sai imi rejolbe problema ne, notan sa. Terceiro, fo brinkeiro sira nebe bele hada tutan ba malu, ka sasang wing nebe tutan ba malu, ka sasang wing nebe bele rejolbe nya problema. 4. Fo atembrani atu hanoin konaba meus na finalidade. Tulung iminya oang atu halo planu konaba etapa sira nebe selori to finalidade. 5. Fo atembrani atu hanoin konaba resultado. Tulung iminya oang atu hanoin konaba buat nebe semosu tuirmai. 6. Fo atembrani atu hanoin oin selo. Poatembrani bayi minya oang atu hanoin dalam oi-oi atu beleto finalidade ida. Keta rejolbe labariknya problema sirahutu. Fo oportunidade bania atu hanoin oinsanya bele halo buat rumah banyak angrasi. Keta heng katak nia rejolbe problema lolorongnya nolahodi minya tulu. Keta hamasanya solusan sirah wenghira ne komiku baimi. Keta baku labarik, wenghira nyahalo problema ne bebot baimi. Ejemplu, nyahalo boko imni suratan servisunya. Nyahalo idane baimi kari, keta baku nia. Maybe explica banya suratahang ne importante tebes bao. Tiap maluk sirah, telah senti itanya programa toona nyarohang. Maybe ita seha suru malu fali, iya semana oin, ke programa ne behanesang noho topiku ne be diferente. No ikus ita setaka itanya programa, Pemujika Furakida ho titulu Twinkle Twinkle Little Star.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Kaka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Maibe ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Muito ansa blansata mai nem mambe nem lelune bara ansa kalande ami heta rua katun ansa ne pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu mes agora la dumi da muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu sei bara ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun ansa ne lenu bara ni her 91 to 2010 Seibara, agora le lai. Semana itu mesti kita bagus lah hetanana. Ulu ne barak, ne ansa kalani de sai ne rua tulu ansa menis agora. 1910 ne barak, ne kalkala sirasta. Ista agora lah, kalestraga hutuana. Menis ana. Ne ansa kita bagus lah hetanana, fatin de mesti kita lah hetanana.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balung oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolum ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja di hande ika iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa
0: Diak maluku vinte seradu rakam bia sirahotu, informasaun ne maka kaitan iha soru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode danen ami seluri itabutsiran si hatene liutam benefisi husi raimaran no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado para kupa bibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp hahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city spinyang ni kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestrenian hare ba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sang hau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community based field assistant 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hare liuba gestaun marinanian I hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan Preservação ou de Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona bu protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita ni recurso in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewen hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam be oas siramos se la aproveita e bela deha sira fosa la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau siti nang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo mohoho tu entau idana lai hawana ikan se itane lenuk lai hawana tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka itan yang rasik tamba lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hutu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne lai tulung hane ba ejemplu idan maka hane sana tamba usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive fridley ne iha kom ne rasik mos ame monta husi ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ame iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesang komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con abaleno kira, maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk libama ka foi en colega a minha equipa ne kataka. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita protege ne tulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane para ita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore primeru ho suku Mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino suratok kada semana ga kada loro nene ema fotira umate hira anebe hau labele fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne laran mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau na mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

0: Loron diakovintis hamutuko hau Ersiana Belo i reportagem investigação. Ministério Justiça halo aditamento alteração ba Código Penal insere artigo nen ba lei criminaliza difamação clarifica diretor-geral Ministério Justiça Nelinho Vital e Aknar Fatin, edifício Ministério Justiça Colmeira Dili. Informação completo maita acompanha hamutu.
1: Lalu le foruma mai be proses normal relasi relatif ini yang ne ambul kata aditamen halal terasa makori penal ita adita ita inseretan artigo hamutu kuning ne kenapa batang makori penal atau di kompleta makori penal ne be kita artigo ini refer ita hamutu seksaun ini ita buat hanaran seksaun krimi kontra onra ne be ke ita fokus liuba difamasaun injuria no difamasaun bapisua Palestina ho ni agravasaun balutan. Ini be hamutu artigo hamutu iha nende. Ini nema proposal primero, mai be osi taremos be depende be diskusang nabe ke dura lawan mana saya laporan ni. Asbes bele aumenta o bele reduce. Conforme be dinamika diskusang.
0: Iha direktur jeral ni explicação HTT proposta hakere klei difamasaun simplesmente difama. Kolia at parte ide be parte selu no difamasaun injuria trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente ia publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falsu ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasão claro maita kompanya hamutu.
1: Ane sa sedo mas akerik iha e proposta lei ne. Difamasaun ne atu dihang kata simplesmente difamasaun hasil ne. Kata hau dihang atu kuliah at direktur A tatak ni halo korupsaun iha ministeru justisa. Mabe hau la kuliah direktamente ba direktur A ne. Hau ba konta falinye bida ne. Konta falinye kat ni halo korupsaun ne. Oka ni halo buat at rumah. Hau konta faliba ema B. Lau hau la kuliah direktamente. Depois B batutan faliba C. C batutan faliba D. Mabe direktur A ne konta lahatene buat tida ni matemik sogati los tida. Nah, ini mesti faham sah. Ide pois lorong ikut mai, senior direktur ane, lawhela dalang, enggak halus sah. Pois emak tetapi senior ni fihatin kata emak kau dia ni halu korupsi, enggak kau dia angatnya. Ide ni maka faham sah. Mas insur ini, perjumpaan kau tu mendik ni dah, kau positif mendik atau mendik ni ada. Tapi lius kita ser parti faham. Agora insur ini kau tu emak ni mendik ni dah ini, kau terata emak ini face to face, directement kelas. Ia publik, ia emak balut noy, kau intensa atau tu emak. Ide ni maka insur ini. Tapi ni difference ni apa?
0: Durante iha konsultasaun no halo sosializasaun entre partes husi sociedade civil no governo pro no jornalista contra artigo refere esclarece ni linho vital.
1: Obrigação atalo kerjasama. Tanto prokadarus memalu tinggal awal nafati. Nah, ini parti dan bapa kata usia parti ini kata tinggi halo ratifikasi sama komisi Budapest. Ini depois maka kita kira lagi nasional bersiber siber kriminalnya. Ia ni lebih regular. Tambah ni setiap moment tu masa kita hehe lagi itu kena siber krimes. Lagi difamasam kriminal jadi difamasam lahir ya. Itu pun bela kerja yang mana satu juga hosaida. Dia kata bakal sivil. Bakal sivil. Bela tiru perbisaan yang artikel 67 ini bela lori ba. Bela persan lubung nama. Mas por exemplo, hausu hanunarang recuperação do bom nome, hausu bania selhau $1 million. Pelegal, tamo caso civil.
0: Nelinho Vital Hatutang, lei criminaliza difamação, laha fraco lei constitucional.

0: da Horosi Fatiseli. Dan ditunggu bukan fini nebel maka lokal sebele o nilagel gaukli usi itane are lokal atau nei kalagele lorikali moras mai da itine fatu depois ida makten ki kuda pire tempo se ita la kuda pire tempo maka esi sempre ataka nebel hausi zere akse atu za umuru kare kumbasire koko uza umuru natural sinu matiha lagi ke bawah lagi lagi tambah lautan yang kini itu ini boleh aku kutunya umar wahs jasa aku kutun sekarang makhal lagi terus ini kini sini tambah banyak deh bawah juga mata seri tertentu fal no ni boleh afeta jawata saudi bawah kumla sini mak uza buat kini bisanya.
1: Ovintis, nei maki informasau balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Malu kerana nyai sira, kamu tuh paling hau nyai mar, hau nyai belum trinci. Ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nyai sira, molok kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida hotitulu hari damai.

0: Loren Diek Malo Covintes, Amatuk Falio Hau, Paulo Alves, e Notícias Nacionais. Comunidade lamenta a eletricidade prepago neve monta e suco hera, o montante $36. Itahu, a informação. Comunidade hera lamenta o contador prepago, tamba governo la ihelina coordenação com comunidade sira. O de monta prepago ne ihaloron, terça-feira, data sanul resimualo, folang agostos, tinangrihun ruero nulo, iha aldea sucarlara suco hera. Tuer comunidade senhor Simão Pedro Ribeiro, nudar comunidade la questiona o programa governo nian. Tamba la ihelina coordenação com comunidade sira. Ba informação completo, maita acompanha hamutu.
1: Aula questiona o programa governo nian. Maibé. Sai problema bo tidak ba kundari makane lebih para governo leo su sirnya atur dari governo lokal leader komunitari sirna falta de informasang sira devia perhalu uluk sosialisang permiru faze sosialisang fo informasang laba kundari kata ya tempu nunenone ami atu monta repagu ya ida bocena dan maka hawara kata sisi negatif dan behusi governo ne fayansu leo sosialisang bagari ne permiru repagu sir pronto tau mais problema bo tidak maka $36 sirten sir selo kedas antang ia balu na beke iha osang sirafo ia balu la iha sir debe mas problema bo tira maka pung hindi ang katak se monta prepago rin mas pobo sira kestio na problema ya. Apalagi tau tang osang 30 ting sir fo tang osang atu registro na $36 ira ne magtrupasan bot ke kudari sira barak larung komprende la te tambal lahat na informasam
0: Simon Pedro informatang komunidade pronto atu kontribuye mai be problema selo $36. Comunidade la satisfaz $36 ne selo ba companhia ka governo. Tambala ia socialização ruma husi autoridade local.
1: Kumdari sira. Pronto ne hane sa bo tira deang po musti sir atene sir nea deber sira ujana electricidade governo ne antan sir musti sir deber antan sir ti sir hola pulsa ne normal la. Mai kata ita bele kuleba mai ba mai akara kala kui po musti sir kontribui ba. So problema mane $36 ne atu foba se ba companhia ka o bal gover ulu kiri dilarang awon yang kata monta prepago ne lai $36 kare la selo kare se selo kala selo mas problema makne falta de sosialisasi
0: ya sore selo pobo agricultor senor Marcelino Simenes esclarece si dauk selo $36 ba prepago tamba lai hek bit mas ke parte husi de tele hakere kona narang haruk ba selo iha edifisio de tele ke kulidili
2: am si dauk selo sikarik bersa toos idang sane hau mesak makbe hamne toos barak tipus ujar tipusan yang lorong ida $1. Pusau ni orang masih sekolah tu pus selu karun tang. Nih paham ni akarak ni pasan tiada lah ibat tida. Ujar ya umat ni lah ibat yang penting. Pos ada lah kita perahu masih ujar. Tapi semana ida ujar $10. Pusau ni orang pulang ida $10. Hau mesak mahu ni orang barak balun bersih dah di balu pengisi de balu sempe. Nih paham ni tos ni ini tu kerai nih bah. Tadu dah lah tiada ahi antau ujar pusan ni beli ya umat ni. Saat tos ni nen beli segah ada lah kita kami. Sir Hotbar dan tahu atau tiada hanya narang awasi nanti ya Sir Hotbar yang abang baru makin basielu hebe kekul ni berdang tu basielu kekul masau laba saya mak karak mai darat tiada hanya akhirnya be tos ni nene aw beli umannya nene aw beli sil masih ada tos ni lada dah ulasil Hotbar yang kompanya mak mai dah ada laus dia be usi stadu lain Sir idane aw laku idan labela dah ada aw batel lete mai fal ni Sir lang pasan tiada mahu tahu mana kan beli pasan ba aw jaya umat itu masih tos ni nene imi beli ajur hau dada ketak ni dan sira diang ho dada antum bahalu de kelas ang ya polis mamai dada amil abele dada ketak kena guru tu tu be uja pusa antum tos laran ene tu tu pusa uja kari dia tos tumba totasibung ene la uja balu dada balu sida ku dada amma dada tian santa amnya tosi dan san ene ami uja de pusa ene semana ida $10 ene modo kang ku musa gora banjir modo ba putina 10 sen tos be kabuwi de teku atiane la toho ita hola pusa ne
0: Entretanto, se fizer correr, senhora

Malu kalau nang isira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau nang isira, molo kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: persaingan emang bapak dia kata formalitas deh. Emang bapak dia, oh husi partai dan nih, kompanyi dan nih, oh husi edifisi dan nih, institusi dan nih, lo ke kampung dia terbaju, di husi bagan nih memang sih lo ke, mai belah dia kata, iya larang nih, sudah jala sistem nepotisme, entong kontinu famili makin larang. No povo primido, mana be? Entong sih dalam makin dia nih, sih tengke barai liur. No governo é mais pior governo contente contente hoje né se contente ou não considera que tá para ele não é mais dia clio do que serviço de lara tá mas ele laia força laia política e da mesma que adequado para tu bela hal livre os pintores se ele fosse desemprego né então ele é pior o que somos que tu bela garante desenvolvimento nacional tá mas fosse força serviço ou itadi hanga tá kapasidade dia kesilne lihusi zubenturi sira. Wanghira ita dia kata oh peri sira mas ita niya be veteranu sira magda down ukune ni dia kela. Dia kia ne be ita kuliah kono ba suntu dialetika botu tu sempre bokan. Ema zoben ira ema kiku ira si si zoben ni zoben ira si adulto no adulto ida ne seba peri no iku si tenke mate. Sira ke sira magda down ne be makukune kontinu umuris? Lae. Tapi ida ne ne hukum alam, ne lain natureza kata emang murid yang kebawa mati. Veteran sih lah bela ukun tuh tinan rihun barihun. Itu persis sehari di sini nasau ni yang nesang nabe. Se ita hati yang kata zubin tu dia makram fong kriya kun disam basira. Tama sira ni ni necessidad ada mak emprego. Lalos haru ko emprego eksternal nabe mak bawa ing hanesang mohin bela undeh yang kata husik sira baservisu hari liur. Servisu hari liur. Sira ni force produktivo, sira ni ni kapasidad intelektual, lori mana be, lori be menyerai, lori continue desenvolve menyerai. No ikus, saya dah maksir halo, siras saya hanya sahaja mana be maka kapitalista. Tama saya dah, siras somente saya hanya sahaja mana be maka hanuin dit niya, nuin satu desenvolve ni niya, nuin satu desenvolve ni niya familia, grupu ni be maka ni pertensi bang be, ni lah hanuin mana destino nasang ni hanya sang nabe. Tambah, lalu sih ni salah, tambah dia ni oriente doni husi estado, tambah estado contenti ho saya dah maksir halo. Kata atau hamenus kia kia Timor Leste dia kliu ita kontribui par sira bayar eliur ho di desenvolve sira ninia moris para tu sa dia kliu tan depo subjetivu estadu dan ebe mak dia garantia bengi estadu pomuni mane be atu garantia se la iha ira ni somente hanesa norma norma norma ida debe maka ita bela deh hang kata ita mehi hetna no ita hanasa ita kontenti mabe iku hela hela ho liefua o hela ho ita dia kata helaho historia ou helaho norma tama norma precisa implementação a non ser dia povo mak bela implementa direta povo lah yak bit para tu implementa saida mak lah teten somente ita ia estado organo estado wise atu bela kolia kona basun tu povo nian di liu kona bas zoben sira para tu bela continua kontribui banasan lihu si sirne forsa produtivu ka forsa intelektual ano yang sana.
1: Ok, Diak Maluko Vintis, antes de continuar na Fatin e tenha o programa, você vê no Celeste, na Fatin oferece a música e da turma. Enjoy the music!

taka iminya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imazin sira nebe uze iha visualizasau.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: Ulu batasi no iha plano batinan rihun rua ruanulu resin tolu sehusik lenu kuase rihun rua batasi iha lorong ida mai iterona hamutuk informasaun klaru
1: para aumenta informasaun sa pontus ruali primeru kunaba plano konservasion boin hau tama ya 2018 pus di akompanya honia pregesira aktivitas ba atividade konservasaun How a ponta sira matan sirune sira focaliu ba lenu dugon depois ne ba how analisa ne prospect boin how tama grupo ne depois ami na fatin visionalize for vision ba malu for consciência ba malu ensa ite sira be tiang itala dung matene ke nivel sukuni ta contributo kita ne anu ne ba instrumento ilu ya just on kursu pas Ami lao ya 2021 grup ni servis sekretaris sarumai ami usik lenu ke 470 resim sana 2021 grup halo konsesion lenu ko ami usik ke 2470 resim batasi sekretaris saru peska ne mai parsiru agensi OSI mai amutu pe nafatin kontinu ire ne ami nafatin fujam ba maluka tak ita tink halo obre ne be mak bodh libi ne kare kita untuk akara ya tahun 2023 Urbaya mungkin 2022 tambah kita husi ke 1000 ekor atau 1500 minimum 1000 ekor yang tertembus. Nabi tambah ajaru selalu mai moral si grup mus tunggu tuang nabi prepare nabi iya masih ada pesmat tambah le. Nada unia mi plan nafati yang kata 2023 September ansane thank you husi sekitar 2000 ansane tertembus. Ya tempo ida ya lor nabi batasnya. Amos plano na kata Laos species ya tas ne nedit mak basic note maybe afinal ya raimaran mos basic barak bak mak ane sang ya ne manuida metang narang kapua ya teluku pus ba fale be makikit sirne pus kakatua ho de luriku ne uluk tempo uluk ne barak kuaze ya tur tur ne mos barak mos agora kututule afinal ide ne mos balala ne be mak existe ya park nasional maybe kutuna tamne emane halo kale tamo kilt manusia ne depois komunidade mos lado consciente kona ba onsa ita tem ki protege tamo recurso naturais para ya tempo ruma tamo fo contribuição ba ya palacio ecosistema dene lilu depois onsa ita tu zera dene nakfila amba centro turístico atuita pelo menos zera onsa para osang tamo tamo komunidade nebe plano ba oin Depois de lenu kami nafati tamat tambah vale ya balada remara manusia ni mesti disitu dan important terus tambah kare manu manu fui ne tanki identiku ba klangida klang kultura ida manu balu ne be makla kontinu ne manu lulik sirne identiku ba klangida ne sang loriku kapua sirne kakatua sirne vale makikit sirne ne ba klangida ne
0: Além de ne, grupo conservativa iha obstáculo kono ba recurso humano no fundos, tamba ne nye suzera ba governo Timor-Leste no agência internacional Rodifo Solução, mai iterona hamutuk nye preocupação.
1: Obstáculo mos, recurso humano, damos ita persija, tamba ita persija administração, ita persija kontaktu ba mai, ita persija fundos, ne persija fundos, investimento hotot? Persija fundus. Laya investment tidak nebe ke laya fundus. Kita persija fundus atau desimulai. Kita kalau kita serius, investment itu persija fundus. Depende bab plan une ya tinang gua tinang turu tinang at bau ini kesiat ini saya dah nek ting klaru ting ye kontinu sama ke tena stadu fiar wajin serumah fiar itu huri for fundus karik baik. Kona ba lenuk ni ane ya obstacle bara. Primer mak kona mesti fikir explain Ida fale ya kalambot ni ita maliri. Tetapi kita bahaya ni, fatim fixir ni, ini kan titik empat. Titik ke dua, titik ke satu, ketiga suri ni bali bau, titik sembilan sepuluh suri barai mamu kena bau. Saya tu sih tertinggi ya, mana sih tertinggi bah? Ini ne obstaklu. Saya tu mak bayang tansi bersih ni. Tapi sih ada nafat ini ya, motivasau, ya wontari ya motivasau, hodi kontribui ba dekat tu ministerial diploma minister konjun tu nomor 12/2015 ni bah. Sih dia dejunen tertinggi lah, bangira ita komunal nivel rural sirne maka ita persija aktiva direttamente persija ita mus labela takamatan parte autoridade municipu nasional ni agensi mus labela takamatan kata esforso sirne ita labela lao ho voluntario tinamatan ita ne ita susah minimum ita valorize tok hak besik tok anba sere ma grupu ni enfrenta atur resultado ida nene aumenta grupu ni esus tablemos aumenta, aumenta. Apa ini? Rekursi

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakambi sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninuco ni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninuco ni Santana.
1: Diat, obrigado para kuba bibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninuco ni Santana i husi city spinnyang nia kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliu ba konservasaun terestrenia areba itania protesaun ba itania rekursu primarania i parte ba marina nian hane sanghau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community base field assistant 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka hareliu ba gestaun marina nian i hareliu ba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninuco ni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo, i suku Iliomar Primero, nomos kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansa suku Sira Nebe maka hing ame hautemine, konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu, hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita ni recurso in sira laus ia tasilaran deit mai vemos iha parte terestre nian tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewang hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam beua siramos se la aproveita i bele deha sira fosala fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referencia nebe iha lenuk nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tau siti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo mohoho tu entau idana lai hawana ikan se itane lenuk lai hawana tama saida maka ita bela tetek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene Laos ita timur nene hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu Hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele dehan hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesang komunidade sira itane grup konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dadus klean konoba lenuk hira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informasaun klaru.
1: Iha semana kutuk liba makhau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane par ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene Laos ba sa hira maka mate ne mai be asaba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Seradio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitan ya Hasuru Malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

sira pamutuk palihohau Neymar pawani belum trinci programa inangamang nya mata dalam balabarik normalnya di jomba bimentu kusi fulan sanulu resing walu totinan tolu molok ne hawa to hanya lorong dia bayi mihut ya di saung ni lorong ita sekolia konaba di jembol bimentu hatene no matene kenyan tiap malu kerona nain sira molok kita hutenya programa tirmai ita barona lai Mujika furakida ho titulu hari damai.